0: Budaya Surakarta, Jalan Insinyur Sutami 57, Jebres, Solo.
1: Acara ini didukung oleh 92,5 suara Seleng FM, Radio Doyo Panjenengan.
2: Tak kami pada, ini ngapak maning.

0: pasue candi beranut nulut punika negeng tua tidur ada tunas siang sekali ngantos sekali
1: maka tuh hanya saja yang gelecer
2: tugawe Srono regeng ing negara Ngastina iki kalebet wonten ing kiwa tengen ing negara Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking mancanegari menika mangke saged babat wana kuru manggulu ta nyepeng kewan sing tanpa cacat senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh wedok krungu nggih sampun lah eh saiki blindri yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warah aburu lan liyane kejaba nampa geman senopati trinetes kencana ku hadiah nang kepatian 200.000. Lu kok cengengesan.
3: Sumpah surup semata farroku. Biar gue cita mau dan podo ngumpul biar gue podo wudu ora jagungan nek biar dudu siap-siap sholat maghrib.
4: Ceritane wayang Jawi.
5: Hanuman, apa yang terjadi padamu?
6: Rahwana Dewa Rama.
5: Apa? Rahwana. Akan kusebarkan penyakit ini ke seluruh manusia. Rahwana, akan kuhancurkan kau dengan jurus andalan Bioaktiva dan Biomoringa. Hei, apa ini? Apa ini?

ngopo iki? Delok telake iki lho. Kok iso ora wah janan noman iki. Wis tuwek kok lek ngamuk kaya jaman nom pengisoripun. Piye kuwi? Kuwi piye to jane man? Jane latih namung dipun tekuk minggah. Inggih. Terus mingkem, kan? Terus didamu. Lho. Kok malah singsot? Kok malah muni? Wong taipun. Mingkem. Terus disebel. Mbah aku dianehi. Ning menika jijiki. Ora apa-apa ben ketok nek kok ketheke akeh. Terus engko Kurawa bubar. Nggih, naik kersa boten jijik ora? Mangap. Wah, mau aku. Wah, kuwi ora jijiki jenes kuwi. Jare pengen niso. Ya wis ra apa. Cilok. Ah kekentelan iki. Nah. Sampun wis dipun damu.

dengan teman-teman kawan-kawan unsur pimpinan IDPRD Kabupaten Cilacap. Karena yang sudah baik tentunya ditingkatkan. Dan kemudian yang perlu yang belum baik misalkan nanti diupayakan untuk menjadi lebih baik.

0: sesuai dari koleksi terbaik Indonesia Case One of FFM. That was Floor dengan Semusim di jam 10 malam lebih 15 menit. Dan hari ini hari Rabu malam ya.
1: Dari Khan Yunis, kontak senjata Palestina dan tentara Israel di kota Khan Yunis, jalur Gaza, Palestina, kembali terjadi kemarin waktu setempat. Akibat insiden itu setidaknya 7 pejuang Palestina cedera dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Baku tembak tersebut pecah menyusul kendaraan yang ditumpangi 2 warga Palestina, diserang oleh rudal milik tentara Israel.

0: dari Seborok 8. Inilah 104,2 MHz Mitra Media Dirgantara Mega.
1: Kalau cuma ingatan yang lemah, asalkan jangan yang lain, Bang.
2: Kapan tuh? Itu tanggal berapa? Tanggal berapa itu?
1: Soalnya kenceng dikit, Bang.
3: Juni ya? Oh, tanggal

0: Ya lupa lah, nun bertasdid. Tadi apa katanya? Didengungkan. Jangan salah ya, ingat itu. Waqudun nar.
1: Waqudun nar. Kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim.
0: Lagi, lamakan dikit. Min qablihim.

0: Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
1: Lengger 3 karya Singgih S. Sumaryadi.

0: Mungkinkah lengger tidak lagi teriakan tembang nasib, sementara dia masih menjadi pelayan nasibnya sendiri? Pertunjukan kali ini ditujukan kepada pekerja pasar dengan canda-candanya yang kasar. Bagi lengger merupakan kesempatan menanyakan harga barang yang selalu naik setiap kali gajian. Lengger memulai orang-orang menarik, selendang ditarik ke sana kemari oleh nafsu birahi. Bulan pun enggan sendiri, dicarinya makhluk kahyangan, diajaknya berdansa sampai pagi. Suara berlebihan, tawa lepas sekitar pementasan, dikalkulasi hukum keadaan. Perkara harga diri, menengok ke kiri sebentar. Kemurnian jangan...
1: Ketika sekarang pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya disampaikan aneka berita akan disiarkan secara sentral dari Radio Republik Indonesia, Stasiun Nasional, Jakarta, sesaat setelah tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Kami hentikan sejenak acara Ludruk RRI Surabaya malam hari ini yang diselenggarakan bekerjasama dengan Farmasi Kaliroto Surabaya dengan produksinya tablet E10. Nanti setelah siaran sentral dari Jakarta, kami lanjutkan kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program regional, gelombang 75 dan 512 meter, serta FM getaran 97 MHz.
1: Pelmosin!
2: Ya.
1: Rian, ngapain sih? Kalau lagi makan coklat top, denger musik, lupa segalanya deh. Terus lu makan, buruan.
3: Sorry, Brad. Abis coklat top asik banget sih. Top. Memang coklat paling top.

0: bukti nyata bahwa nilai dan kepuasan merokok ada pada tembakau. Kretek filter sempurna super 10 baru. Nilai kesempurnaan baru, rasa baru tembakau asli. Kemasan baru berisi 10 batang rokok dengan harga pantas. Kaya akan rasa, bukan karena sausnya, tetapi karena nikmat rasa cengkeh dan tembakau.
1: Jawablah 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama,
2: siapa Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi?
1: Pertanyaan kedua,
2: siapa Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI?
1: Pertanyaan ketiga,
2: siapa Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI?
1: Tuliskan jawaban Anda pada kartu pos dan kirimkan ke RRI Stasiun Nasional Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 356 JKT.

0: Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh. Ada tiga hal menarik dari isi pidato kenegaraan Presiden.
1: Wah, tujuhnya wingi cek belanja ora lali tuku saka tengah bisnis spesial. Sing cukup sebungkus saka tengah bisnis spesial kanggo gawe wedang sekoteng segelas gede.

0: berenang dengan badan.
1: Hanya bila aku masak mie.
2: Terima kasih. Terima kasih. Oh, kau dekatkan saatku untuk muksa.
3: Aduh, kepala aku nyut-nyutan nih.